0: what it is. Belonging FM
1: 91.4.
2: Guys, waktu sekarang tepat pukul 3.47 minit petang. Selamat petang kita ucapkan kepada semuanya. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Now, di mana untuk petang ini cuaca di kampung Sungai Akar, around kompleks RTB Sungai Akar pada ketika ini nampak macam hujan dan ribut juga. Jadi kepada Auda yang tengah memandu di kawasan ini, pastikan Auda sentiasa hati-hati dan teruskan berwaspada. Hantarkan, kongsikan update cuaca di kawasan Auda dan juga update info trafik di kawasan Auda ke 8333914 dan kita akan kongsikan ke udara untuk rakan-rakan pendengar kita sentiasa berwaspada juga. Alright guys, nah untuk petang ini seperti biasa, satu jam bermula pukul 4 petang sehingga pukul 5 petang, lagu-lagu di Pelangi FM akan ditentukan oleh Auda menerusi segmen request. Jadi seperti biasa, lagu-lagu yang dipopularkan di antara tahun 2016 sehingga tahun 2026 saja. Sekali lagi, tahun 2016 sehingga tahun 2026 saja, hantarkan lagu favorite Auda menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914, sertakan nama Auda, dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM, lagu yang Auda request, tajuknya dan siapakah penyanyinya. Jadi hantarkan menerusi WhatsApp kita. Jadi kita ada beberapa buah lagu request sudah yang kita ada. Kita ada daripada Siti, kita ada daripada Siti Aisyah, kita ada daripada rakan kita, tak lain tak bukan Azim Firdaus juga, kita ada daripada Zana yang berada di Lumut Syakirah, yang berada di Tanjung Nangka. Right, terima kasih kita ucapkan yang menghantarkan request untuk petang ini. Jadi masih lagi ada beberapa slot yang kosong untuk Auda hantar ataupun untuk Auda isikan. Jadi hantarkan menerusi WhatsApp lah Pelangi FM 8333914. Sekali lagi kita ingatkan, lagu-lagu yang dipopularkan di antara tahun 2016 hingga tahun 2026 sahaja. Jadi rasa-rasanya untuk petang ini, lagu siapakah yang akan diputarkan dahulu? Kita nantikan bersama Pelangi FM, stesen nombor 1 Auda.

0: Bermimpilah setinggi mana yang engkau mahu, capailah apa yang ingin kamu impikan dan berdoa serta berharap padanya kerana tidak ada yang mustahil baginya. Pesanan ini dari saya, Ai Rahman, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM.

Hi guys, jam kedua untuk Music Express petang ini, petang Jumaat 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 11 September 2026 Masihi. Nah, sebelum kita teruskan atau mulakan segmen request kita round yang pertama, ada satu ucapan yang kita terima dulu, kita kongsikan dahulu untuk Auda, untuk yang menghantarkannya. Katanya dia ingin merakamkan ucapan ini. Jadi kita bagi ruang untuk ianya menyediakan alat perakamnya. 3, 2, 1. Ucapan selamat hari jadi buat Azlan, abang bomba yang pada masa ini berada di labi memetik buah, katanya. Ucapan ini datang daripada isteri Yati Shah dan juga Amal. Wah, selamat hari jadi kita ucapkan kepada Azlan yang menyambut hari jadinya hari ini. Hadiahnya dia memetik buah di labi pada masa ini. Apapun, semoga dipermudahkan dan jangan lupa yang disayangi untuk belanja buah-buahannya, right? Hai, terus hantarkan ucapan audio 8333914. Selamat hari jadi juga kita ucapkan kepada Auda yang menyambut hari jadinya hari ini, 11 September 2026. Kita doakan semoga dipanjangkan umur dan sentiasa dimurahkan rezeki. Now, kita akan mulakan segmen request kita round yang pertama. Lagu pertama untuk hari ini, kita ada lagu daripada Ahil Alex dengan lagu barunya Perih, yang permintaan daripada Siti yang berada di KB. Seterusnya lagu daripada Carol G dan Bruno Mars, Still, permintaan daripada Siti Aisyah yang berada di Kampung Pandan 7 KB. Dan seterusnya lagu daripada The Weeknd dan Ariana Grande, Save Your Tears, permintaan daripada Hazim Firdaus yang berada di Lugu. Terus hantarkan request Auda 8333914. Masih lagi ada beberapa slot yang kosong untuk kita cukupkan satu jam ini sehingga pukul 5 petang nanti. Terus bersama Pelangi FM.

0: Hai, saya Rudy Mohaidi. Dengarkan premier single terbaru saya, Sida Yang Lalu, pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Ambil umbu di tengah hutan.
2: Musik-musik hangat, segmen hebat. Auda sedang mendengarkan Pelangi FM. Pelangi FM. Pelangi FM.

Cyber Travel Fair kembali lagi. Singgah ke Bud Darussalam Services di Cyber Travel Fair 2026. Dapatkan tawaran istimewa bagi package travel and tours dan umrah serta buat tempahan package haji dan tiket penerbangan sepanjang Travel Fair berlangsung. Bukan itu saja, rebutlah peluang untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik dengan setiap pembelian tiket. Biskita berpeluang menyertai cabutan bertuah. Mana tahu, Biskita mungkin menjadi pemenang bertuah dan membawa pulang hadiah menarik. Kemudahan pembayaran secara ansuran untuk produk-produk terpilih juga diadakan. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah, tempah dan menang. Kunjungi Bud Darussalam Services di Bredek Jerudong pada 12 dan 13 September 2026. Ikuti juga akaun Instagram rasmi Darussalam Services untuk maklumat dan perkembangan terkini. Datang awal, buat tempahan dan jangan sampai ketinggalan. Jumpa Biskita di sana. Tertakluk pada terma dan syarat.

Lagu daripada Nadira Zaini. Bukan lagi kita menghiburkan Auda untuk petang ini. Segmen request bersama Auda di mana lagu-lagu di Pelangi FM ditentukan oleh Auda selama satu jam. Daos akan hanya menjalankan tugas. Jadi Auda boleh hantarkan lagu request Auda menerusi WhatsApp Pelangi FM 83339114. Sekali lagi, lagu-lagu yang diputarkan adalah lagu-lagu yang dipopularkan di antara tahun 2016 hingga tahun 2026 saja. 2016 sehingga tahun 2026. Sahaja. Terima kasih kita ucapkan kepada audio yang masih lagi setia mendengarkan Pelangi FM dan juga rakan-rakan kita yang berada di live TikTok di sini. Kita ada daripada Azim Firdaus mengongsikan ucapan ketika bertugas menyumbangkan jasa bakti pada mereka yang memerlukan. Apa cerita ni Azim Firdaus? Apa pun terima kasih kita ucapkan. Pasal hari guru. Alright, terima kasih kita ucapkan. Dan seterusnya di sini, kita lupa mengongsikan juga ucapan daripada Azim Firdaus semasa ia selalu mereka Padan tak rasanya macam incomplete. Pasal selalunya kalau Hazim Firdaus menghantarkan request, ia akan mengongsikan dengan ucapan ataupun menyertakan dengan ucapan daripadanya. Save your tears the weekend and

Asma'ul Husna Al-Muqtadir, Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merancang dan menentukan segala sesuatu yang berlaku di alam ini.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

0: Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
2: Terus bersama Pelangi FM.

0: Money 24/7.
1: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Qur'an, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun.

0: lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ni semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.
1: Pelangi FM, Radio Brunei.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: Alangi FM, Radio Brunei.